Hi, Kajvani Aizol, FM zo iza po in pasari a changa puan so ani ngai thadu te in zawai ni thar do om tak chibai ka buk chewa hun man pui tu tu cheu hi aja side of te kani a vo in ni hun nam tak in man theina du sakna ka hlan buk chewa ti chuan in FM zo iza po in pasari a hun nam tak min man pui tu rin kan som hal buk chewa lo leng lu ta a kan hla play te min ngai thak pui tu rin le sms le whatsapp lama ten po khanin min ron ko ma a message chum tak tak te milaw thon le torin kan som chewani kan hun chan nan zaipol harem kan ngai tha anga tun chum kan segment a hianin lenglong hlamoi tak tak wai me zaipol tena andrem kan ngai tha don anga laipuitlang branch wai me zaipol khatla south branch wai me zaipol le bungkon wai me zaipol tena hlamoi tak tak andrem te kan ngai tha ho don ani kan hun chan nan sim sim dam dam ti hla laipuitlang branch wai me zaipol tena andrem milaw ngai thangu

Hey, Akash, Vani Aizol, FM za oiza point, pasari atanga puan swa ani, vorintana kan hun vui khat na chu kan lo mang zau ta a, ngai la tu zong song ti chunga lom thu kan soya, dar thu ma chang hian primary general in run chun zo manga ti chuan kan program hi kan thon hi na, dar li le chan ve kan chan le ang, min ngai la tu zong song te tlai lam hun man nuam ve kule.

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le
1: ORS le zingki naupang ko chalote andam le vathainan le taksa chakna anlo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei loknan ORS le zing ei vatton nia